Iha plana tu pasafiris iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Iha plano atau pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdadi, Agora Mak Radio Liu. Programa Liutan, Kontiudu Liutan, Informasaun Liutan. Joven Liu, Moderno Liu, Intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdadi, Iha, Sianoluresin 5.8 MHz. Página Facebook Radio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.